0: Taeng al diette kingasigis impaliti udonga al denja tarai na udonga kiting asa dienja gigeke Paul gikeng jaruma nama dientare kaengi dembi demle na yeng kogul nama sing kwasi isakaldabung gut kaulitia ni albayeng kerek domangsi se keringi na dingagal se ankeringi ba
1: albayeng dem philipsi kundie ye nama mila piri kenga nama dem digle kogul na inkaria Thessalonia yauda kila aliza kaldabusi se akeringi ba nama yanga se kareling marangkwa kit al ide kengi kien kelmanga se kurra namas kengul enjengo asa kwa toto keng jengole kenga kwa namas kaimi nama ing angil al kien utong anja se jel
0: na ila se aigo al kwa songa enjengo si karelingi aning kwa di si tuling undul
1: kaya la se bat se el duen jaro sarap kwa di ilo kelikawe wala gal jengo to doksi akweli ba na di gal nama kare nina paul kikerekwa kumiti aba belen se longala na kwa kirsingul kwa di nama in kaminga asa kien utongan ja jitipi na asa dieng jayen jengel alang yeng kengi wala gal asa koranga kela jitipi ala yeng kieng kieng taringa kawe idi yeng nama koranga keranga kwelingi alanse belense kara kuol ide yahuda ongal nama lompim beleng jawle si in tarakelingi au in karakawiting ila ngala lompim beleng jawle si karakawel asam pool na silas kawletial ide pool silas namas kawli nama dem kerele keng na in keringi bera alkimera os karakenga albayen dem berang masigle kenge ye nama kume na kwa ki kien kilmanga na ki kien tabunga kweli ala lompim beleng poldung kiel beleng se asa yangasi poling
0: rabat sing paul ne sile si kurunyi
1: egal kien kwa kweli ngi alan domboreng arra karul alan se eri kalnga ala yen kweli alan se kiwal dien dio nama yahuda na kwa kid asa lompim belezi akiniwa na tongkuring kwa apanga dokeng na yanga dinga maranjing yahuda nama kwa jitinga kain ye nama yanga si kari kuliting maran pirje nama ela kenga nang yahuda lompin tari kaweng nanin duobi duose se keling asa tetale kaldul

0: Den jule Genesis tok bersa tok de os le na salm wena tise bersa au de imbeleng tinen jule balompi deling anga na kenga lompi nama jawenu surusipia duldi wala jalom askenga ba ling lompi nama surusipia nama inkwa alang au na yerake na lo erringel ye nama dule na dualsipia marang gurenga nyet lompi bat tulei ye nama otanga nyetisi kurinde ya lomping u asaya wenga onwan os bersa we na tamman de wena tisere na hebro ongal bersa wenga ode na salm wena tise bersa sabe na wele imbleng ye al lomping ui ye kingasi kis lompi na dendora paliti lompi kwa nyetisi kwel eri al ka oel alangis auli ba lompi mbelei na den domboreng dioke
1: janga Genesis sangal tok bersa tok na manin jagole bersa wenga uno os imbeleng lompi al otanga nyet timpia nama inkwa auna eng nama in enga albaye kwa ye nama barasi pia na ronga si pia nama suru enga liana ma karaba sallanga pia puna korodio na kianga jawil na karaba nyetimpia innama ila dorai allompi otanga sipia lompi si nama kilma simo enga otanga nyeting iri aliepia eribi eri na lompi pia batulei
2: lompi nama duo awol kwanzi pia na ya awol kwanzi pia duo desi nama interia adam na ya si nama interia awa lompi nama yanga si kuringini otanga nyetingiri alang yeng aliepia lompi nansi dare tulendim pia alang den dio koi ile lompi nama ken kilonga si nangken kiyanga si rizimo yanga si nama lompi jaronga kengi
0: lompi nama si yanga si inkwa alang si kuronga nyetingkwa kamir ile dare dio alba kurutoke na kengwa alang askamir ling dare dio nama diengarim kenga na inkirinyi chitan. Ye nama adam na awasi jaribe mpia. Na ilompi si bagi ya kawebo. Ye namas ila kurung kwa kami. Asa lompi kwa alangas kami yabo. Ye jitanga kawe na lompi si bagi ya kawebo. Ye ide namas dieng daring ki lompi jiti kawe. Lompi nama adam na awasi dendari ranga. Juma kajisi ki donga ani. Ye al kuruduan nyetyang. Kajisigi donga anni, ji lompi yang, nas joyni yang, nansi jundi yang, kajisigi sasonga uel, kila jumang gijang gidonga anni.

0: Taengaldi ete kingasigis impaliti udonga al denja tarai na udonga kiting asa dienja gigeke. Paul gikeng jarunga nama dientari kawengi dembi demle na yeng kogul. Numasing kwasi isakaldabung gut kawlitia. Ni albayeng kerek domangsi se keringi na dingagal se ankeringi ba.
1: Albayeng dem Philipsi kundie ye nama mila piri kenga. Nama dem digle kogul na inkaria Thessalonia Yehuda kila ali isakaldabusi se akeringi ba. Nama yanga se karelingi marangkwa kit al ide kengi kien kilmanga se kura namas kengul. Injengo asa kwa toto keng jengo le kenga. Kwa namas kengi nama ing angil al kien utongan ja se jel.
0: Na ila se ayo al kwa songa injengo si karelingi aning kwa di si tuling undul.
1: Kaya ila se bat se el duen jaru sarap. Kwa di ilo kelikawe. Wala gal jengo to doksi akwe liba. Na di gal nama kare nina Paul kikerekwa kumiti. Aba belen se longala. Na kwa kirsingul. Kwa di nama in kaminga asa kien utongan ja jitipi. Na asa dieng ja injengel. Alang yeng kengi. Wala gal asa koranga kela jitipi ala yeng kien taringa kawe. Idi yeng nama koranga keranga kwe lingi. Alang se belen se kara kuol. Ide Yehuda ongal nama lompim beleng jawlisi in tarra kelingi au in kara kawiting. Ila ngala lompim beleng jawlisi kara kawial. Asam pool na Silas kawlitial. Ide pool Silas namas kawli. Nama diem kerele kengi na in keringi bera. Algi mera os kara kenga. Albayen diem berang masigle kenge. Ye nama kume na kwa ki kien kilmanga. Naki kien tabunga kweli. Ala lompim beleng poldung kiel. Beleng se asa yangasi poling.
0: Ila bat sing Paul ne sile si kurunyi.
1: Egel kien kwa kweli ngi alan domboreng arra karul. Alan se eri kalanga ala yen kweli. Alan se kiwal dien dio nama Yehuda na kwa kid. Asa lompim belesi akiniwa. Na tongkuring kwa apanga lokeingi. Na yanga denga maranjeng Yehuda nama kwa jitinga kengi. Ye nama yanga si kari kuliting. Marampirje nama ela kenga nang Yehuda lompien tari kawengi. Nanin duobi duose se kelingi. Asa teta le koldul.

0: den jule Genesis tok bersa tok de os le na salm wena tise bersa au de embeleng tinen jule balompi deling anga nakenga lompi nama jawel no surusipia duldi wala jalom askenga ba ling lompi nama surusipia namen kwa alang au na yarake na lo erringel ye nama dule na dual sipia marang ngurenga nyet lompi bat tulei ye nama otanga nyetizi kuringle ya lompi u asaya wenga ongan os bersa we na tamman de we na tisele na hebro ongal bersa wenga ode na san we na tise bersa sabe na wele imbleng ye al lompi ui ye kingasi kis lompi na dendora paliti lompi kwanyetisi kwel eri al ka oel alangis auli ba lompi mbelei na den domboreng dioke
1: janga Genesis sangal tok bersa tok na manin jagole bersa wenga uno os imbeleng lompi al otanga nyet timpia nama inkwa auna eng nama in enga albaye kwa ye nama barasi pia na ronga si pia nama suru enga liana ma karaba sallanga pia puna korodio na kianga jawil na karaba nyetimpia in nama ila dorai al lompi otanga si pia lompi si nama kilma simo enga otanga nyeting iri alye pia eribi eri na lompi pia batulei
2: lompi nama duo awol kwansi pia na ya awol kwansi pia duo desi nama interia adam na ya sinama interia awa lompi nama yangasi kuringini otanga nyetingiri alangyeng alye pia lompi nansi dare tulendim pia alanden dio koi ile lompi nama keng kilonga si nangkeng kianga si rizimo yangasi nama lomping jaronga kengi
0: lompi nama si yangasi inkwa alansi kuronga nyeting kwa kamiel ile darin dio alba kuru toke na keng kwa alangas kamiel ling darin dio nama diengarim kenga na inkeringi chitan ye nama adam na awasi jaribim pia na ilompi si bagi akawebo ye namas ila kurung kwa kami asa lompi kwa alangas kami abo yeng jitang kawe na lompi si bagi akawe bo yeng ide namas dieng daring ki lompi jiti kawe lompi nama adam na awasi den dare ranga juma kajisi ki donga ani ye al kuruduang nyet yang kajisi ki donga ani ji lompi yang nas joingi yang nansi jundi yang kajisi ki sasonga oel kila jumang gijang gidonga ani

0: Najesi oso awden tunile na den fatara tanya kyaba
1: ena dokera nas kai da ndara ite na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul nas kai da ngore ndara ite na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when was girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipya na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok over kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerbia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga lompi nama iresi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarekenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa Jundi na koro al jawelin dukein na lo to ingi na jundi nusuru to longala. Nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo to ingi nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga. Lea lompi nama inkwa, jundi nasuru korongake na kwa kire. Jundi nas lompi korongake na kwa kire. Na dainga na koronga suru iri na kwa kirere. Nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilasi jagila na songatulle kenga ila nama arakenga na ila nasare kenga ila nama sok isle kenga ide lompi nama enkwa jundi na ila kurunga kain jawelin tas de jundi na ila herake jawelin tas de nas lo tosi ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawelke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undura alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ele si jegira nasonga tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi nasonga beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi nusuru ki karaba salapis eng ki kieng jarama kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilome na karaba judangang net ki kieng jarama nama indala enga lompi nama karaba judangan isipia ki jaloma kerker kila kila elengan karaba elengan ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka nana mogal dudi kuel walagal kuel ala ngin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping

ke bara gisi amin warre kuwa na bara fatai na kisense da kwelalan ka gona dan sol si don kani idi na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jago na din warre kuwa don jani na musdukun na dan aldila ko.